Yon moun chan matou kon dan tenen dan e anou a ti pe rateni. Ou wane kona. Hey! Kam nou ti ningan?

0: Ini dong,
1: ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong,